0: Se fu lima minuti u tele tu la iva le te morta e au fatta lo fatto ia ile au pois alle Hillwood Farm pe au Tasmania Australia anda le ma futa mai ia si au solea ia le mole mai lo faga mai sia mau tamala muli vai ia mole atu fa muriaga mole au pois alle Hillwood Farm ia lo fenga mai ngalwenga le te mi Tasmania Australia anda
1: Manaya.
0: Pia ku te lani le, te lero pofe ku te lani poni sa wele sele ila ube a. Ae fatalo fatu ila uso, ia mai la tolo ngā lui na il Hillwood Farm I Tasmania, Australia. Ia u te lona, ia lom fana u sa moia. A lewe tato fala au lungo tato le ni telefoni le temo tae hama, alo sa ifumon uia.
1: Talo fa.
2: Queensland.
1: Toi tu atu ilalo wal au lea. Yes, lain atas poni ni.
0: Love tai.
2: Kalau sungai dari pasau ya, macam perkara ya anan lalai.
0: Saya bawa dia lelua.
1: Mau bersila.
0: Ofer leh bahasa ni nak malangai Australia, pe malangga.
2: Nah, yo lewo ngomong fokus ke poh aku salam kata poh ya kuingat.
0: Oh. Balo, wah melita ya, oh lu bersil.
2: Udah lupa lagi mohon malosi. Tapi boleh deh, mereka wakor so itu mengira dan malu dah pengaruh yang ayat. Macam orang semua lopul pun mereka yang pun.
0: Malu, malu saya licah ya. Ia melita winai apa hat?
2: Oleh awa. Lo sululau malu ya.
0: Ali. Ya, mau lo overlo licah ya.
2: Wahana malu sih ni kaya orang kecil kecil aku dengar lagi orang gay.
0: Tapi,
1: ni cuma cuma cuma ni.
0: Aku leh te langsung ina.
1: Cuma cuma cuma di connection bayangan ya.
2: Apa yo, Taika? Ii. Atai doa, saya ingat sekarang kakek si aku.
1: I'm a little bit
2: Aku kau ay maang apa kaya ina gila ko. Orde payar makwai nga so. Orde ko kendo na mafang awe aw umay alisa ko yun.
1: Tumi ti ata mai.
2: Ko katya si wakari kamiti kinay ng posa o ay ormele yun aw na champing. Yo, wow, kita itu ya, anak pun mengfasual langat, sudah salting lah.
1: Orang melayu file nama orang salting lah, orang ofulu safe.
2: Iya, kemalu itu aku di tiup uang masa, di tiup kerja.
1: Altemalu em maroons.
0: Iya,
1: eh, oh, atu per maroons efah tahu, way ofu mata ulan mohon.
2: Kali kongwa uye umanga ko lau lau kupeng sila kae opel dia
0: iya